0: togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambuan be bada bagi di kang rakar dirna wile rakri torg na be ida mugu bindin na runi irin kere ini rundu lega matar na bada har wile mundi iba santo mumurimu nogri mi logo talb kira gula kirin anna basab yel kataka kirin aninde bindin dan tepat san saban santrak platu pada nan martin padan redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun bawa nan mimna bertu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada gu banda ora hidri bawa nan mimna kapsan kani kapkwam wule wada gu kwami kalbana hongni jana bebasan dogru kukumi wada ku bibir bakalani babe babir bina kalang kerem bini bisan lebana bawa nan mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay mali yuko kay ta wuli be ibe mi tintum bona tin minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getum boti to gon an kamini si asu ni de banla me dumna na hatun be sana te bin getu yu
1: dancer on the beat.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona sa ke blanyarna, pa fam lebo ka blanyarna. Njam, sa o kan jamu.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani, di ye te karibwa me pate gari duong, ka chodo tina me ya sa tari, teni na me, utamura ntukuri ya tu homi ya. Ya kwa mbuk cha dani, babo tuetara kutina me ya, kuchia ba chete batu ni, di ye ta pita la di nani, ka kwa ye ni ye ta pita la di ni, ni utamu jitinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan dapat hutang, kau siapa kau siapa kau tak cukup hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewek hutang, kau siapa kau siapa kadang ni iya tu hutang ujian kuli iya, bila ada orang yang kau iya, bila tidak hutang ujian, kalau hutang kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dah dia hutang ni apa, tu apa hari dua siapa tu tinggal boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa aje, baca biar kah, kau ini nama benda boleh kau dua mama, aku tu nama iya tinggal boleh ni mau. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dah nama dia. Kepala, adua ramia kalau, sama rapi muam muda. Panji adu, kada kita, tak mau kerja dulu. Minit siu ni, unik tu pun nanti, dua lapuk tahu dua nak.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.